Kuih, tong ayah ngahi bako iya Filipina mai dapur kalam bako iya pungpungin ni pia mo ili tiolo tono kolof lah. Oku omaya tau taimi, oku tau hoka taimi ki tau pur kalam ma professor. Ya mo itau kau taha, tisisi taha katoa iya pungpungin ni.

0: tak tahu.
1: Kau ngah ya, ngah kau ya aku film-film mai ia tak perlu kalama. Breakfast pun pun ini pemboi tak kau tahu. Fitu tak tahu. Omai tahu teh mi ose ne mi tevalu. Biar mi hefi tu. Kau tahu kau yang ngolol ia pun pun ini kau ingat tahu ngah. Famana tu tu tu pelau hawa. Kau hek kau yang ngoful pun pun ini. Kau tahu pun ia tahu. Lulu menu ia pangat tahu. Fiko ni aku tak apa yang mesti sisi. Fengah mari ye. Fakahu fika. Ia tahu lulu menu ia. Aki pengen awak kita kau ti kau tepung pung ini kau tahu petex TCC ke Wanoa tahanoa Wanoa hongofulu pangai hongofulu kau malawa kika uhofika kihe etau lulu menu ia tu hongofulu biar time datau matiudeu kegetali mai telefonnya TCC pangai tahu fia kau tak ihe etau lulu menu ia. Ya mu aman lagi pintu tak mau hari kuna ini pung-pung ini. Telefon tu atau you call? Pegoi telefon lain ni prepaid. Koi, ngofi kaya, pegoi ngombe ngawi malawa. Kena tu ruang wayna telefon you call. Telefon tu atau you call, mana telefon lain ni prepaid? Koi halang aja, mana tapa? Kiki fakah kau ya, kiki tahu lulu menu ya, mana di lavata? Petik di lavate, di sisi kiki wanoa ngofulu, pangai ngofulu. Kau tu hongo fulu IP. Kihe ta lulu monu ia. Pangat hafe ho ta. Bantu ta puni hongo fulu pong pong pong ini. Biar kita lima ta ta ti sisi. Kai malawa kike ikuna. Ose mi di hongo fulu pa me fitu. Wata ma pong pong ini.

Ia kalau Olive ia kau fakta hamai ia tau pol kala ma fas fakta nga kau ia e ho atani o atau ipi afi fasi ako ni ma ki mautol mo kei fanonga mai e tau leti o. Ki tahine faka I pia mea Jay Cooler.